Bevinding ngekinga SKF umdanga ngitanga kwami ngiflit sinonge. Veskapu ngos ngitisa bunga igitu tutru o glu spara ki kwa ngkas nge kamsung uke mungge so gawati tang he kam tonang kwi kama kwe. Dam ka flaka sing ya 5% din kwa ngau kama kwi kwa ngdanga ki kwa onar tak tak persen di kwa ngdau sika ng. Provinsi sing ge da sing wadau jalau kama kwi kwa ke. Dia tak hit kamu kui kamu kecil kecil tu lagi kawak kawak. Pas kau intens segitu kon gaya kalian kau tak kang ngewa El Nino. Ya dia dan kau cik dan kau ngi mulai nunggu set Afrika tak kau tak kari kamu kui. Pas kau primera Island Bende kau tak ke. Lu mau kecil si kas kau gis kam seng cang kau gaya kau pergi kau kawak. Yang he wah Black Business Federation katu anwar tiga tisa kang ngewa suka ngwatang katu helet ang sko ge he hing makwang kang ngwatjus ke gan kang ku kau si ngge dat ge nga derban kuna kang he tisa kwe ke jus ke kondisa ke kong ngang akang mas kuna tam seng pang ngwa kwe ke bisri di sengang iya en uwa ka gesu gira ng amang ke ngulang ka juni ka kia tika ang sko jwe ngay tuang kanung ngusik tika nda yeng a BBFU ten ngge dat kala tu malibung kutu ngwa ngge jus ka ngge mas ka pagi tika huseng ke ka husi ten sto ke uwa kwa ngda ku kau si nga federasi ngang take ya tam da sa u jus ka ntong ka te huila jika suka ke tradisional layer seng ke tia sko ngang jus ka Kau ingin kamseng u kontrasen kecil sekarang kita hana ke gani kang he wa malah bongsang he itu juga tamat kan kang nula ngajulai ke kamseng tak ke jika presen kita kamu kau ke lika lo kacang katen ne kau yang sedar jika set Afrika ke hana kang tak ke kau dia kamseng u kau ingin ke kau kang ngucang ang he kau gising kau nula ngajulai kang he kaya 5.7% ni ngau tenang ni aju ni 7.5% ni kata ni ngau kong teka usik kang ngat kali kamu kui fabrik kletle sing ki malu bongo sing ngawa ki ci usik kang ohe diesel ki petrol li presi sing gedi kwa tam u gani kang kawan ngai kang he gea amerikan ngawa ki iran ngole kata ngawa kong ngat kamu kakwang ngi fasi Sekretaris General Ngia Farinakan Nasion Tunya Guterres ki kong da kefi en gita sen da gyal kam ki Nepal sa China konsi kwa uwa ji kwa yu kwa sa da kawo shika ng sten gita sen ki Ais ki ngum tlaka ng ki kum ng tlaka ng has nisi ga ki kwa kwa ng He ki o he makalong tlaka ng ki ya tiki ngwi Kawo shika ng gitu gita polisa gitu hana ng gitu kwa ki 310 niya kain 5 sakit to Kang yi daisin di tenig nga da sa tu Ji sisi wasit Afrika wing tenegi na kuya satelit ka gutu gi da ka mu ko sikya butu kunis ge ya makalung ka ta yang ki kwa kwa ng dawta dun ka ka kong kwa ta sikya gin de ka ton ton kama kwi gi ju sikang ge je pang watena ji ka kun mi ing wa fai fi ke fa ko la tama sisi mo sam ko ng SKFM

Onektin siwa ngi ni rebom te giten ngote saringo madli gizi kya fita ingia wa nomsa ki bula senki tongu na mazim ja program ule tini tonta kutini kamwa mta ki munita ki fir in tonta ki mta tini gya nko ngwa mta program ati wiki kwa mta ki akwa wada kwa mta tusha ki una kange ya wakalu kile ngu mta tina giten ngu nga ya kwa sa gule tigun mwa mta agida au kram mta gite sa kahia wa sporti mki diwi kuna gya kahia wa furdiela da furdiela la agida wa dawakia fisi sa khasona iti taka tina tika gya wa dawakia sosial la farda khida taka gita wa khista leka vialstan ukwe sporti mge ikuwa seho ke diwi kwa dawakia kalika waka gye pungwa dawakia ngu mche kiesa kama fisi se kasona iti wake he ati kanga dawa kia kwa sang kum aspira sang tega fermender ferbieter watea ferbieter ka wa stamina tegida kwa sa dawa kika ya wa ya di kwa sang wa kason wako ike kie a omt king koy kekngwa mta program kekngse ni ke yekomasi to komta tucha ke ona kangya wa kalu kileng fetina gita ngongwa ko te gita sa kulitik kini ma mta gita chukngwa mta program kekngse ni ke yekomasi ke ola se mta program tini tanta kuyem tike ya sigama kram tike sen ka akhin tiar tkhmnite kita ngoti pengawa siwa dan jadi negara ngawa untuk program itu ada uke kue wala kia kum untuk kau ngam jadi program kafe di kau ngam program ini yang kia kau kau kia kala tom jadi akhir ikan kuna tak kita ngawa datang mikro nerten siwa ke ni akhir jadi ni ki ya si kamak eh ada uke kau sih dalam semula senget jom jadi kau datang ngawa jadi tak itu